Sina mileksiona isu maktai isu maktari ni chikati chukanchi kai tu tamandapi ya idios nyokanchira kao sayera kuyeshka china yes pashimi nyokanchira isu maktalia rima ulegishkunali padisei sinja nyokanchira isu maktalia kama chushka kai tu tamandapi kai evangelio según San Mateo api lekishkunali ya kai vestu maklia isu maklia rima ulegishkunali ya fariseos maestro de la ley Jesús marishaga rima ya nuhu paikunan rima ya nuhu ima ashara kama dispolugunaga kai kai simi guna rawas karaga kasamanu yanu imara shar mana makira mai yanu imara shar char mana mana mi shkleira kasna rorano napika pai guna mas rikuno kanin kai parti manda maki mai liana tokui mismi kai pai guna mi kuna guna ku chara tokui chuklana kanin pai guna tokui som nasliara pai guna mana risino ma risino ari kausaira Tapi pegunah riman, kang Yesus riman, kang guna nging, mai janggi cini kang mana makira, tokui cuk dari kuring nging, nak layra, kang mana pisang nging kang mana mai jana, kang mana sungu, cemi pisang nging mai jana nyapa ponda, tapi tokui dari kuyanong, mai kang limpiaka, mana kutiara mai janggu sharing cuning Yesus, mana sharing, Yesus riksi cing pegunara. Nyokan cira ning kai kirina ga mana rimau nyokan cikai kirina gunara nyangan nyokan ci runa kau cik gunara cita kas na mana ci kau sana ning randi rimau nying ali kau cik guna manda yes paksi mi gunara cita mi randi ga sumakli ya kirisha katinan cik ning awaya cisha sumakli resana alitiana yana pana mana nyokan cika ali manci shaga Cili di kuncineng, nyokanci, ukumaning, cime pising majarinaning, cime tiang, juli guna, mana jekau seguna, kamina, cikuna tianing, cita mereka menulis pisangi cineng, mana, kanjama jadi guna neng, wakin kanjama kari kunci, turuang, akhir ukumam nyokanci semua sedi guna cineng ukumakau saja, napi, tak sebuna nyokanci semak tadi diksing Yesus. Masih kai kamu guna, si mi guna pakta cina, nak lera. Mana runa una remi gunara. Ya justru masuk cina, cia gunara menyokan cia maktalia. Kama cina, cirik cina cia nyokan